0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur penita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai penita.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini loh, bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah, kita putus aja.
2: Bentar dulu, woy.

0: tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Menurut Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Allah Subhanahu wa taala, falak tahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah yang disebut dengan jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah. Yang pertama, jalan mendaki dan sukar adalah membebaskan budak atau hamba sahaya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan saat-saat itu, zaman itu memang perbudakan lazim ya, di zaman jahiliyah itu lazim. Dan bahkan ketika seseorang atau keluarga punya budak, itu menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi.
1: Sebuah aset ya.
0: Aset.
1: Aset budak itu.
0: Iya. Karena budak itu satu termasuk aset ya, termasuk kekayaan.
1: Iya.
0: Karena kan nanti kalau budak tersebut mau memerdekakan dirinya sendiri, dia harus bayar ke tuannya,
1: pemajikannya, ya, ya,
0: ke juragan yang memilikinya.
1: Ya.

0: budak itu adalah tidak merdeka, belum merdeka. Maka bahkan, mohon maaf ini, budak itu bisa macam istri. Dalam konteks adalah boleh digauli. Budak itu memang budaknya. Nah, begitu sampai begitu. Kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu istilahnya informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu dan mau untuk melakukan satu perjalanan yang mendaki dan sukar itu, salah satunya adalah dia mau untuk fakku rokobah, membebaskan budaknya atau memerdekakan budaknya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerdekakan dari beberapa budak beliau. Termasuk kemudian diikuti au ita'amun fi yaumin dhi masghabah, termasuk jalan yang terjal dan sukar itu adalah memberi makan pada hari terjadi kelaparan, artinya mempunyai kepedulian sosial. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kehidupan ini sudah diajarkan dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya Islam, adalah satu, perbudakan dihapuskan. Perbudakan dihapuskan. Kemudian ada yang disebut dengan kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini kesetiakawanan sosial adalah mampu dan mau membantu orang miskin yang kekurangan. Bahkan yatiman dza maqrabah, kepada anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat juga harus dibantu. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat-sangat fakir, yang sangat-sangat miskin, itu pun harus dilakukan satu bantuan, dan itu merupakan hal yang sulit, hal yang ibarat orang naik adalah naik sesuatu yang terjal dan sangat sulit. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Artinya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini pun termasuk satu jalan yang terjal dan sulit karena orang mampu dan mau untuk menasihati. Ulaika ashabul maimanah, orang-orang yang mampu dan bisa menjalankan satu, memerdekakan budak, kemudian membantu fakir miskin, anak yatim, bisa nasihat dan menasihati pada orang yang salah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itulah orang-orang yang punya yang disebut dengan al-aimanah, tangan kanan, artinya mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul maimanah, termasuk golongan kanan, bukan termasuk golongan shimal atau golongan kiri. Saya rasa demikian.
1: Oke. Okay. Ya. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa perbudakan ini memang sudah ada, bahkan sudah menjadi suatu kelaziman di zaman jahiliyah. Nah, dari mana sebetulnya, ya kalau kita sebutlah manusia, ya, para budak ini, bahasa Arab, rikab, ya, rikab ini adalah sebuah kelompok manusia. Asal terjadinya perbudakan ini seperti apa sehingga menjadi kelaziman pada zaman itu, tidak hanya di negeri Arab kan, juga seluruh negeri.
0: Ya karena kan perbudakan itu adalah memang menunjukkan satu penguasaan.
1: Ya munculnya terjadi perbudakan itu seperti apa?
0: Ya, namanya munculnya terjadi satu perbudakan di sini Ustaz Tahir, kita tidak menukik ke sana, dalam artian kalau seseorang itu punya budak dan dikuasai, bahkan dia bisa membeli budak, maka orang kaya. Dan orang di zaman itu semakin kaya, semakin dia punya banyak budak, menunjukkan eksistensinya kan begitu. Dan itu sudah wajar sebagai satu manusia yang apa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa semakin kita punya budak kan semakin banyak yang dibantu, membantu dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Oh, segala macam bisa diurus, segala macam apa bisa diselesaikan, dia tinggal ongkang-ongkang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan status sosialnya. Kenapa? Bahkan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa Ta'ala, ketika zaman perang, zaman dahulu, budak-budak itu adalah menjadi pampasan perang. Artinya menjadi harta yang nantinya ketika satu kabilah dikalahkan, maka semua budak-budaknya itu nanti akan menjadi rampasan perang dan bisa dibagi untuk, ini si Fulan dapat berapa budak, si Fulan dapat berapa budak, dan seterusnya-seterusnya, sebelum budak itu dimerdekakan atau memerdekakan dirinya sendiri. Olehnya itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita garis bawahi tidak untuk kita tidak menukik tentang sejarahnya itu, tapi apa yang kita perhatikan adalah begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik, mampu untuk memerdekakan manusia dari perbudakan, sehingga manusia sama-sama punya kedudukan sama mulia di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, berarti dari cerita Ustadz itu tadi bahwa perbudakan itu muncul karena suatu kaum atau negeri itu kalah karena perang, yang kalah itulah akhirnya dijadikan sebagai budak.
0: Salah satu.
1: Iya, itu ya. Nah, kemudian Rasul mempunyai cara, contoh untuk memerdekakan budak dengan cara apa saja itu? Caranya Rasul memerdekakan itu dengan jalan yang bagaimana Islam mengajarkan?
0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membicarakan tentang perbudakan ini yang harus kita semacam yang harus kita stressing atau kita berikan garis bawah. Yang pertama adalah perbudakan tidak sesuai dengan kaidah bahwa manusia diciptakan mulia,
1: merdeka. Ya.
0: Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penjelasan kepada kita, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Penciptaan manusia saja lebih mulia dibandingkan dengan penciptaan seluruh makhluk. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah manusia ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang secara penciptaan baik itu physically, lebih-lebih non-physically adalah mulia, maka dia pun adalah termasuk makhluk yang merdeka. Makhluk yang merdeka, artinya merdeka apa? Merdeka terhadap dirinya, merdeka terhadap lingkungannya, merdeka terhadap agamanya, dan merdeka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa dia dijadikan budak? Kenapa dia tidak merdeka dalam hidupnya? Nah, maka dengan turun dan datangnya Islam, memuliakan kembali manusia ini sebagaimana kodrat dan fitrahnya. Bahkan semua manusia dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci. Ini adalah satu hal kemerdekaan, ini adalah kemuliaan. Olehnya itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memerdekakan budaknya, ya, dengan sendirinya, yang pertama caranya bagaimana? Satu, ada yang di situ memang sengaja dia merdekakan oleh istilahnya majikannya. Oke, kamu sekarang sudah bukan budak lagi, tapi kamu sekarang sudah merdeka. Sudah dianggap merdeka dan menjadi orang yang merdeka. Sebagaimana budaknya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan informasi atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya budak kemudian dimerdekakan oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kegembiraan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan informasi oleh budaknya tersebut. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cara memerdekakan budak dengan cara apa? Yaitu dengan cara budak tersebut disuruh menebus. Artinya menebus itu apa? Ya, membeli dirinya. Oh, kamu harganya taruhlah 1 juta. Boleh kamu angsur ke saya setiap minggu atau setiap apa. Nah, nanti kalau sudah 1 juta, berarti kamu sudah menjadi orang yang merdeka. Ada juga yang memang betul-betul itu tadi, caranya dirinya yang memerdekakan, ataupun yang punya budak yang memerdekakan, ataupun ada yang dari tempat lain atau saudagar atau orang kaya lagi lain yang bisa membeli budak tersebut, kemudian budak tersebut dimerdekakan. Satu misal, Bang Tahir punya budak, nah, saya orang kaya, kemudian budaknya saya beli, udah budaknya saya beli, setelah dibeli kemudian saya merdekakan, juga bisa demikian untuk memerdekakan budak tersebut. Demikian saya rasa.
1: Ya, bisa disebutkan beberapa contoh budak yang pernah dimerdekakan oleh Rasul dan para sahabatnya yang dalam sejarah ternyata luar biasa perjuangannya terhadap Islam.
0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara tentang sejarah, beberapa yang bisa kita baca dalam sejarah ada budak-budak yang dimerdekakan. Seperti halnya ketika Zaid bin Harisah juga pernah
1: Zaid bin Harisah
0: ya, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Zaid bin Harisah menjadi anak angkat dan sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Dan pastinya masih banyak lagi. Satu misal, Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah.
1: Yang sangat terkenal
0: yang
1: itu.
0: Merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dulunya adalah seorang budak. Budak dari siapa? Budak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan terkenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah membebaskan sekitar dalam sejarah 70 budak dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentunya ada contoh lagi, yaitu Amir bin Fuhairah. Itu juga termasuk dulunya budak kemudian dibebaskan. Termasuk lagi Ummu Ubais, itu dulunya juga budak kemudian menjadi manusia yang merdeka. Kalau dicontohkan budak-budak ya salah satunya itu, Ustaz. Halo, ini yang pasti ya perbudakan zaman dulu ya banyak ribuan mungkin ya, atau ratusan ribu. Nah, tapi setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak-budak tersebut yang masuk Islam, ada yang belum masuk Islam dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kalau kita lihat esensi dari perbudakan itu, artinya menghilangkan kemerdekaan dari seseorang atau manusia yang lainnya. Nah, kalau kita tilik zaman sekarang, apakah masih ada itu perbudakannya?
0: Kalau mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perbudakan seperti halnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zaman jahiliyah dulu, secara faktualnya sudah tidak ada karena manusia semuanya sudah merdeka, ini sudah dianggap merdeka, tidak ada perbudakan. Itu secara hukum, artinya hukum budak dan perbudakan. Tapi barangkali kalau kita bahas tentang model-model perbudakan modern, ya sekarang kemungkinan ya masih banyak dan masih ada. Dalam artian kan yang dimaksud dengan perbudakan adalah bukan orang yang merdeka, baik itu merdeka jasmaniah ataupun rohanianya. Sekarang barangkali atau boleh jadi, mohon maaf, kadangkala ada orang yang disebut dengan sudah merdeka dalam satu bangsa, tapi belum merdeka, mungkin belum merdeka dalam ekonominya, belum merdeka dalam menjalankan kehidupannya dan seterusnya. Artinya itu adalah jenis perbudakan yang di zaman modern ini, Ustaz.
1: Ya, bisa jadi juga bukan hanya orang, sebuah bangsa pun bisa tidak merdeka karena iya. ada bangsa lain yang menjadikan dia sebagai bangsa budak. Baik, nanti kita sampai di bagian akhir, nanti Ustaz bisa pesan kepada para pendengar terutama, tapi kita lewatkan yang satu ini dulu.
2: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Kijang Uban. Ya. Para pendengar sekalian, kita lanjutkan pada sesi terakhir di sudut mata kilasan ke-45 bersama Ustaz Blangkon Loreng Rahim Hadi Anwar. Biar panjang. Karena nama aslinya belum akrab. Tapi kalau nama panggilannya itu yang sudah selalu kita dengar. Baik, Ustaz, di bagian terakhir ini, apa pesan yang ingin sampaikan terutama pada generasi muda agar kita walaupun secara formal tidak menjadi budak, tapi barangkali secara non formal atau esensi perbudakan itu terjadi pada diri dan mungkin juga pada bangsa kita. Silakan, Ustaz. Ya.
0: Terima kasih pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Tibalah kita pada satu closing statement pada pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu nabi rasul yang memerdekakan dari perbudakan. Dari contoh itu saja kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus memerdekakan diri kita, manusia seputar kita, terutama generasi muda. Jadilah anak-anak muda yang menatap ke depan untuk mengisi kemerdekaan kita, khususnya di negara tercinta dan yang kita cintai, negara Republik Indonesia ini. Kita harus menjadi orang-orang yang merdeka manakala ada hal-hal yang sekiranya mampu menjadikan orang itu seakan-akan tidak merdeka, maka kita harus berjuang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu perjuangan memerdekakan budak, kemudian membantu fakir miskin, orang-orang, anak-anak yatim dan orang terlantar. Artinya kesetia kawanan sosial dan kita mempunyai satu iktikad untuk mengangkat derajat dan memakmurkan bangsa dan negara ini, terutama manusia-manusia yang ada di dalamnya. Itulah termasuk pesan kami bagi generasi-generasi muda. Apakah generasi tua? Enggak, ya generasi tua ya harusnya, tapi kan generasi tua sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini, maka yang meneruskan dan mengisi adalah generasi muda. Olehnya itu kita hapus kemiskinan, kita tingkatkan kependidikan, jangan menjadi orang-orang yang bodoh, kemudian jauhi dari segala penjajahan, intimidasi dan seterusnya, sehingga apa yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu menjadi masyarakat yang adil, makmur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, itu bisa terwujud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu fakir miskin, anak yatim, orang terlantar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam untaian doanya beliau menyatakan bahwa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratal masakin. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, hidupkan dan matikan saya dalam keadaan miskin dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin, baik di dunia, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita mengajak menjadi orang miskin. Itu salah besar. Kita pengen menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kapital, tapi merdeka, merdeka lahir dan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Terima kasih Ustaz Blangkon Loren ya, sudah menyampaikan kata penutupnya agar kita, terutama generasi muda, untuk menjadi orang yang merdeka lahir dan batin. Kalau semua kita merdeka, maka negeri pun harus merdeka secara lahir dan batin ya, agar tidak menjadi dijajah secara modern oleh bangsa-bangsa lain. Baik, para pendengar sekalian, demikian tadi perbincangan kita atau bual-bual kita bersama Ustaz Blangkon Loreng di kilasan ke-45 Sudut Mata. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tak terasa Mitra Pandawa, perbincangan kita di program Sudut Mata pagi ini telah sampai di penghujung acara. Banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari pembahasan tentang teladan Rasul dalam memerdekakan manusia dari perbudakan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Blangkon Loreng, Letko Laut Rohim, SKM, SKEP, MKES, dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita untuk terus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan kemerdekaan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada narasumber atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan serta kepada seluruh mitra Pandawa yang telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Saya pamit undur diri. Nantikan kembali perbincangan menarik dan inspiratif lainnya di program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.

0: tuan-puan, Mak Long, Mak Ngah, Pak Ngah, Mak Ngah ya. Kakak-kakak, adik-adik yang saat ini mungkin sedang dalam aktivitas kesehariannya, tidak meninggalkan hiburan bersama kita, buah jambu sebuah delima.
1: Buah jambu sebuah delima, ya.
0: Buah jambu buah delima, ketiga dengan buah sukun. Bertemu lagi kita bersama dalam wadah watan serumpun. Kami tunggu pantun-pantun dari pendengar kita ya, Pak Mastur ya.
1: Ya, tapi sebelumnya kita bincang dulu. Hari ini masih dalam suasana ini hari kemerdekaan ya.
0: Iya, betul.
1: Kita teringat bahwa acara kita ini sudah lewat memang hari kemerdekaan, tapi semangat memerdekakan bangsa ini harus tetap tumbuh dalam diri kita.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini ulang tahun kemerdekaan ini yang ke
0: 81.
1: Ya, jadi ada juga yang nyeleneh 81 itu kalau tengok dari jauh kata macam BT gitu. Itu macam apa lagi kira-kira.
0: Bosan tenan.
1: Iya. Bosan gitu. Tapi sebetulnya bukan bosan karena kemerdekaannya, cuma mungkin bosan dengan kehidupan yang semakin berat dihadapi ini ya. Nah, silakan mulailah kita teringat ya. Saya cuma teringat bahwa di tanah Melayu ini sebetulnya banyak pahlawan-pahlawan yang belum diangkat menjadi pahlawan nasional ya.
0: Iya, betul.
1: Karena sejarah perjuangannya melawan Belanda dan Portugis itu kan berawal dari kerajaan Malaka yang berundur ke Bintan, bahkan dari Bintan terus ke Singapura. Itu bagian rangkaiannya dan lahirlah para raja-raja atau sultan itu pada umumnya adalah yang tidak senang dengan kehadiran penjajah pada saat itu. Bahkan dari Sriwijaya ke Bintan itu pun dalam rangka untuk menghindar dari sikap tunduk dan takluk kepada orang asing. Nah, itulah pejuang yang pernah dilakukan oleh bangsa Melayu sehingga lahirlah walaupun hanya bertiga ya pahlawan nasional yang ada ini. Ya, mudah-mudahan semangat itu akan menular kepada bangsa anak-anak Melayu pada saat ini.
0: Iya, generasi kita sekarang ya. Hanya kadang-kadang kita menemukan sebagian generasi hari ini ada yang tak kenal dengan pahlawannya. Jadi bagaimana mereka mau mencontoh semangat para pahlawan sementara ada kadang-kadang yang tidak kenal dengan pahlawannya. Itu kasihan kita, miris Pak Mansur ya.
1: Siapa pahlawan yang dari Kepri ini? Bolehlah. Satu Mahmud Persa. Terus lagi Raja Ali Haji.
0: Raja Haji Sabilillah.
1: Satu lagi
0: kalau Raja Ali Haji itu dia
1: sang penyair. Pahlawan bahasa ya. Terus Sultan Abdul Rahman.
0: Itu sudah masuk ya menjadi pahlawan nasional ya.
1: Nah, terus itu dan kita sekarang akan berbicara tentang pantun. Nah, bisa diulas sedikit ciri-ciri pantun? Bolehlah ya, biar
0: ya sebenarnya pendengar kita ini banyak ada paham nih dengan pantun. Sehingga kita berharap melalui wadah ini tersalurkan nih untuk mereka berpantun bersama kita. Mungkin ada yang dapat kita tunggu nih panggilannya.
1: Ya. Salah satu kekuatan pantun ini memang baris itu tidak sekedar baris. Dia memang mempunyai bentuk sajaknya A B A B. Itu memang punya kekuatan. Bahkan di zaman dulu, artinya pantun-pantun zaman dulu itu memang melambangkan sesuatu yang bisa menjadi, yang bisa kita pikirkan. Ternyata kenapa sampiran atau pembayangnya itu ya, ternyata ada sesuatu
0: di balik
1: itu, ada maknanya. Ya, untuk menyampaikan maksud dia punya pembayang yang ternyata sekarang kita selidiki, oh begitu rupanya.
0: Jadi tidak asal kalimat yang terasa indah ya, seni ya, tapi ada maknanya.
1: Ya, bagaimana sudah ada yang menanggapi? Ya, sila. Halo?

0: Belum.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mikom nya dengannya. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Selamat
0: pagi. Waalaikumsalam. Pagi ya.
2: Ya, sila kenalkan nama.
3: Ya, hello.
0: Hello. What's it? Ah.
2: Sila kenalkan nama.
3: Oh ya. Yeah. Nama saya Maria.
0: Maria
3: dari Ganet. Yeah. Saya tinggal di Ganet di perumahan Bintan Permata Indah.
0: Hmm. Nampak matanya indah memang tu. Ya, silakan. Maria, Bu Maria atau Mbak Maria ni? Kak Maria.
4: Halo.
0: Halo ya. Yeah,
2: sila.
0: Sila Kak Maria.
4: Ya, saya nak jawab pantun boleh?
0: Boleh, boleh, boleh. Ah, silalah, lanjut. Kak Maria ini profesinya apa nih? Ibu rumah tangga atau apalah? Halo, mana nih? Mati. Nanti dia akan, akan mengulang panggilannya. Apa sebab ni? Sinyal tak bagus ni? Halo? Tak nyambung lagi? Nah, okey. Jadi, bolehlah. Memang itulah pantun ini kan sebetulnya yang diungkapkan. Maksudnya itu sama yang kita cakapkan.
2: Ada yang masuk lagi nampaknya, Pak Master.
0: Apa yang tadi? Ya, sila. Mana Kak Maria ni tadi? Halo. Ah ya ini. Sila. Mati.
2: Di atas bara si ikan ungar. bersama pula ikan gelama. Lembut suara yang kita dengar ternyata Cik Maria yang bernama.
0: Tapi suara sakit lembutnya hilang suaranya.
2: Hilang suaranya? Oh, lagi gangguan. Oh,
0: siapa yang ganggu tu? Maria. Ya.
2: Ya, kita tunggu saudara kita yang lain.
0: Jadi memang sebetulnya pantun ini, ya, walaupun isinya itu kita ingin melarang seseorang. Tapi kalau dengan pantun, pertama tidak terasa bahwa itu larangan. Ya. Yeah. Kedua memang lebih indah dan lebih masuk ke dalam sanubari yang mendengarkan itu. Nah, itulah kehebatan dan kekuatan pantun.
2: Pantun.
0: Nah, ada lagi? Ya,
2: silakan.
0: Ya, sila. Apa ni putus-putusnya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hayati.
2: Dari
5: Tanjung Pinang.
2: Oh, Tanjung Pinang.
5: Saya nak berpantun lah sikit ni, Kak.
2: Sila.
5: Banyak hari antara hari tidaklah sama hari Jumaat. Tak lama lagi lah maulud Nabi. Apa kira nak kita buat?
0: Tak lama.
2: Ada lagi.
5: Pucuk paku, pelepah keladi. Masak bersama, sedap dimakan. Kalau mengaku cinta Nabi, apa tandanya tolong sebutkan.
2: Jadi memang betul ya.
5: Itu aja, Kak.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya, jadi banyak tadi pantunnya Cik Nur Hayati ini, saya tahu dia ini rajin buat kuih ini. Kuih sedap kalau dibuatnya. Waktu apa ada bazar, dia selalu mewakili K3L bikin kuih bersama dengan apa Cik Nelly.
2: Iya betul.
0: Jadi pantunnya banyak hari
2: antara hari.
0: Antara hari manakan sama di hari Jumaat. Banyak nabi perkara nabi.
2: Nah, yang ditanya dia tidak itu.
0: Oh,
2: tak lama lagi lah maulud Nabi. Ya. Jadi memang dalam waktu 3 hari lagi ini sudah peringatan maulud Nabi.
0: Tak lama lagi maulud Nabi.
2: Ya, apa kiranya nak dibuat. Ya, biasa ini maksud dia ini bukan buat kuih ini mungkin Pak Mansur. Kalau biasa di kampung buat wajik, buat dodol maulud Nabi ini. Ini mungkin yang ditanya dia, apa yang nak kita buat sebagai Muslim ya? Sebab menyangkut juga pantun dia yang kedua tadi, apa tanda cinta Nabi itu. Ya, memang ketika kita bicara tentang Maulid Nabi, tidak sekedar peringatan ya Pak Masur ya, tapi ada yang kita ambil dari apa yang menjadi sejarah hidup beliau, akhlaknya beliau yang harus kita teladani. Jadi macam mana kita ni?
0: Cubalah.
2: Sungguh sedap.
0: Cuba balaslah.
2: Sungguh sedap si talam ubi. kalau dimakan terasa lahap. Kalau perkara pertanyaan tentang Nabi, cubalah Pak Master pula yang jawab.
0: Saya pun lah.
2: Baik, Cik Nur Hayati. Ini Cik Nur Hayati mengingatkan kita ya dengan Maulid Nabi. Jadi memanglah tak sama dengan hari Jumaat. Apalagi ni kita. Memang tak sama hari Jumaat bila dibanding hari lainnya. Adapun hal-hal yang nak kita buat, ambil ibrah dan meneladaninya. Itu sekedar jawaban ini Pak Mansur ya. Silakan ditambah Pak Mansur.
0: Saya nak jawab pantun Cik
2: Nur Hayati.
0: Cik Noy tadi. Ya. Buat kue berlebat ubi. Buatnya pula di dalam rumah. Ya. Kalau memang kita cinta Nabi, maka tekadkan ikutlah sunnah.
2: Sunnah
0: Nabi yang kita ikut tu kalau kita cinta. Maka Maulid Nabi ni, walaupun ada peringatan Maulid Nabi, maka titik fokus kita adalah bagaimana, apa sunnah yang harus kita ikut. Jangan sekedar merayakan, mengingatkan, mendengar ceramah, ingat kuenya. Kuenya memang sekedar untuk
2: Maulid
0: Nabi aja.
2: Untuk mulut
0: kita. Ya, untuk mulut Maulidnya ya. Ya, tu Cik Nur Hayati. Terima kasih pantunnya. Tadi ada dua pantunnya tu sama anunya.
2: Ya, yang satu apa tanda tadi? Dapat masuk sekaligus jawab tu.
0: Apa
2: tanda cinta sunnah Nabi tadi ya? Dah langsung dua tu.
0: Ikut Nabi, ikutlah sunnahnya cinta Nabi.
2: Iya, apalagi sebagai perempuan adalah contoh ya Pak ya, sebagai ibu adalah contoh bagi keluarga. Jadi mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini tidak sekedar seremonial atau rutinitas tahunan, tapi dapat berupa peringatan untuk diri kita ya, dapat kita bersemangat kembali untuk mempelajari kisah Rasulullah, kisah Nabi kita dan meneladaninya. Amin ba alamin.
0: Tapi jangan pula macam gini, ada pantun gini. Kadang-kadang orang ikut sunnah Nabi begini ya. beli kue berlebat ubi enak dimakan di waktu pagi. Jangan karena nak ikut sunnah Nabi, dia malah nambah bini. Lagi-lagi gitu.
2: Jadi nampaknya suka berlebat ubi memang Pak Master kita ya.
0: Itu kue tradisional. Kami tadi berbincang tentang tradisi lisan. Salah satunya adalah kue muai itu adalah tradisi lisan yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
2: Iya,
0: bentuknya kue muai itu diwariskan oleh orang tua kita dengan lisan ya.
2: Karena sehingga tidak ada tulisan apa dalam bentuk tulisan resepnya atau macam mana.
0: Maka tugas karena pada saat itu tradisinya memang lisan. Maka tugas kita sekarang untuk menuliskan supaya lengkap dan sempurnalah kehebatan nenek moyang kita itu dalam membuat kue, dalam membangun apa sajalah. Ya, yang kita kenal tradisi lisan itu seakan-akan cuma pantun, syair dan segala macam. Tapi segala macam bentuk bidang kehidupan itu berasal atau bersumber dari tradisi lisan itu.
2: Termasuk petuah-petuah ya.
0: Termasuk berlebat ubi itu tadi
2: mari kita tunggu kalau ada pemantun kita, pendengar kita.
0: Masih ada?
2: Yang nak jawab boleh, yang nak jual pun boleh. Boleh beli, boleh jual.
0: Tak ada, kita dengarkan lagu dulu. Berehat sebentar. Okey, kita rehat sejenak. Nanti kita sambung lagi ya dalam Watan Serumpun.
1: Pandawa Radio.

0: pendengar sekalian, ya pendengar sekalian, pendengar Watan Serumpun yang kami sayangi, yang kami cintai, saudara kami sebangsa setanah air, khususnya di Kepulauan Riau dan lebih khusus lagi di Tanjung Pinang yang langsung dapat mendengarkan siaran ini. Watan Serumpun adalah wadah tuan dan puan untuk berbalas pantun, bersembang seru melalui pantun, ya. Kita ambil nama itu karena kita ingin berpantun ini penuh ceria, tapi di dalam ceria itu ada ungkapan-ungkapan, ada saran, bahkan kritik, ada sesuatu yang ingin disampaikan, meluahkan perasaan dan segala macamnya. Yang jelas kita pada hari ini akan bersembang seru melalui pantun. Baik, pendengar sekalian, Cik Laila, dah ada belum yang berpantun baik melalui SMS maupun WA? Ada.
1: Ini kita dapat bingkisan dari saudara kita yang biasa, ya, dari luar, Cik Rahmat, yang saat ini ada kalanya beliau tak dapat langsung menelpon.
0: Di luar mana ni?
1: Iya, Selangor.
0: Selangor, ya. Jauh.
1: Ya, Cik Rahmat kita.
0: Rutin.
1: Ada pun kata beliau, assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera kepada DJ Pandawa FM, Bang Master Tahir dan Cik Gulaila. Saya Rahmat dari Selangor, Malaysia, ingin membingkiskan satu pantun.
0: Membingkiskan, yeah. Mengirim bingkisan.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Sure. Saya baca, ya, Pak Master, ya. Makan kuih di tepi pantai. Ni kuih lagi ni. Tak boleh buat lebih lagi.
0: Malu Nabi ni banyak kuih soalnya. Ya.
1: Makan kuih di tepi pantai. Duduk bersila di atas batu. Mohon ide. Mohon ide bijak pandai. Apa formula memilih menantu?
0: Oh, gitu.
1: Jadi Cik Rahmat ni nak resep lah, ya.
0: Dia formula punya anak berapa? Lah ada yang ada siap untuk rumah tangga.
1: Oh, gitu, nampaknya. Kalau tak salah saya sudah. Ada lagi yang masuk?
0: Ada lagi.
1: Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum.
2: Dalam kok.
1: Ya.
2: Baik, Bu. Ya. Mulai ni, Bu.
1: Siapa sayang namanya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatika Farofi.
1: Ya, lambat-lambat sikit cakapnya, nak. Ni nampak anak muda kita.
0: Anak-anaknya, ya.
1: Ya, sila.
0: Pelan-pelan, lambat-lambat cakapnya, biar dengar.
2: Hati kuntum, tumbuh merata. Saya merubah di pohon cemara.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, merata. Salam sembah pembuka bicara.
1: Masya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alamat saya Jalan Wonosari Gang Harmoko 4 Batu 7.
1: Oh, jauh-jauh lah, ya, Batu 7.
0: Gang Harmoko.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Menteri
2: Perindustrian. Kelapa muda sedap rasanya. Dimakan pula di tengah hari. Kami generasi muda mau bertanya, bagaimana menjaga negara RI?
1: Berkait dengan kemerdekaan ini, ya. Okay. Siapa tadi, Fatika? Ya, ada lagi Fatika.
2: Itu aja, Bu.
1: Ya, terima kasih. Jadi Fatika nak bertanya ni, sebagai generasi muda ni, macam mana cara menjaga RI?
0: Jaga NKRI.
1: Ya. Jadi tak usah tidur-tidur, jaga.
0: Masih masih on. Masih on enggak?
1: Ya.
0: Cik Laila.
1: Ya. Luar biasa generasi muda kita ni, kalau semua macam Fatika ni, insya-Allah banyak yang peduli, banyak perubahan, ya.
0: Siapa nama tadi?
1: Fatika.
0: Fatika perempuan berarti.
1: Ya, perempuan.
0: Itu saya teringat Fatika ini adalah anak dari sepupunya Nabi Muhammad nih, Fatika, anak dari siapa? Abu Lahab. Abu Lahab.
1: Iya, Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad.
0: Iya, ya, Nabi Muhammad tuh pernah ingin melamar, tapi kan udah dilamar oleh yang lain. Ya. Bukan Abu Lahab, paman Nabi yang Abu Talib.
1: Abu Talib.
0: Iya, Fatika namanya, baru saya ingat.
1: Fatika, ya.
0: Fatika bertanya tadi bagaimana menjaga NKRI.
1: Iya. Ya. Berarti dia termasuk generasi yang risau, ya, hari ini. Dengan kondisi generasi yang bagi Fatika mungkin melihat ada yang ya boleh tutup dulu ya, Pak Tika, kalau tidak ada lagi.
0: Biar kita ya. Jawab dulu lah.
1: Oh ya, kita jawab dulu. Kok dia tadi nunggu lama ya nampaknya. Bagaimana nih?
0: Saya jawab lah.
1: Jawab dulu ya, Pak Masa ya, jawab
0: saya
1: dulu.
0: Saya jawab nih Fatihah. Ya dengarkan ya. Pergi memancing si ikan pari. Duduk santai di tepi pelabuhan. Mari kalau nak jaga NKRI, kita giatkan pembangunan, jaga persatuan.
1: Saya pun nak tambah juga nih.
0: Fatihah, kan ya? Dua dijawab nih Fatihah.
1: Hendak membeli buah kemiri, sampai pula di Bintan Center. Ada pun cara menjaga NKRI, giatkan belajar, bentuk karakter. Jadi menjadi generasi muda tidak hanya pintar, cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang siap untuk bersaing, untuk membangun negara. Kemudian tangguh ya, tidak mudah lembek, tidak mudah untuk putus asa. Ya, terima kasih Pak Tika.
0: Fatihah, ini kelas berapa nih, boleh tahu?
2: Iya, sama-sama.
0: Kelas berapa sekolahnya? Halo, lagi tutup dia? Belum, Fatihah.
1: Fatika, kelas berapa?
2: Kelas 7 SMP.
1: Iya,
0: kelas 7 SMP.
1: Ya, nanti bila-bila Fatika. Pantun Fatika. Lagi ya Fatika. Luar biasa ya, pandai Fatika nih berpantun. Jadi kita pupuk generasi kita nih untuk berlatih berpantun ya Pak Mastur ya.
0: Salam untuk mak bapaknya Fatihah.
2: Iya, Bu.
0: Fatihah, okay. Petih Fatihah. Ya, yo, terima kasih. Nah, jadi ada tadi pantun siapa yang dari Selangor?
1: Ya, yang dari Selangor, dari Cik Rahmat, resep memilih menantu.
0: Ya, gimana?
1: Macam nak beli kain baju pula ni ya. Ya, Cik Rahmat bertanya, mohon ide bijak pandai apa formula memilih menantu.
0: Ya, saya jawab beginilah karena tadi adalah Fatihah Fakhrita. Teringat saya dengan Nabi Muhammad, maka teringat pula saya dengan kota Madinah ya. Jadi Madinah ini menurut cerita anunya tuh, kotanya ini berbatu-batu. Ya, berbatu-batu sehingga waktu perang Badar ya. Nah, itu susah untuk dicari tempat ya. Perang Khandaq itu susah ke jalan lain, maka jalan yang dibuat parit itulah yang dituju oleh orang Quraisy ini, karena di kiri kanan itu batu-batu. Nah, jadi pantunnya begini ya. Kota Madinah berbatu-batu.
1: Menantu ya.
0: Tumbuh subur pohon kurma. Kalau Cik Rahmat nak pilih menantu, carilah yang kuat dengan agama.
1: Jadi memang agama kita ini sempena Nabi juga nih Pak. Jadi agama kita sudah mengajarkan bagaimana untuk memilih pasangan. Jadi tidak beda juga ketika orang tua dalam memilih menantu. Karena ketika dia memilih menantu, berarti dia sedang menyiapkan ibu atau ayah dari cucu-cucunya. Artinya ketika dia berdoa, berharap bagaimana zuriatnya, berarti itu terletak juga bagaimana dia memilih menantu. Kemudian tata cara itu begitu banyak ya, diberikan oleh Rasulullah dari panduan-panduan yang kita baca, dari yang kita dengar ya, saran-sarahan cukup banyak. Jadi di antaranya kan ada yang dilihat dari segi ada yang masuk ya, silakan, kita silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal, saya Maria dari perumahan Bintan Permata Indah.
1: Masuk lagi dia. Sila.
0: Kak Maria, Kak Maria ini
3: saya nak jual pantun boleh?
0: Boleh. Jangan mahal ya. Jangan mahal pantunnya ya. Sila.
3: Hello.
0: Halo ya. Dia dengar tak kita ni? Tak jawab.
1: Sila sebutkan pantunnya, bacakan atau ucapkan pantunnya.
2: Okay.
0: Yeah. Yo, ha.
2: Buah durian di dalam timber.
0: Apa pula cerita durian di dalam timber?
1: Dibasuh dia agaknya lah.

0: Jadi kerana tadi kita bicara tentang Hari Kemerdekaan ya.
1: Ya, jadi memang apa pembayang tersampirannya itu masih masuk akal kalau buat durian itu dalam tiba. Jangan ada orang pantun gini. Anak gajah dalam cawan. Kan tak mungkin kan. Gajah walaupun kecil
0: mana
1: anak.
0: Tahu cawan jorok serta.
1: Kan itu pembayang tak masuk akal. Tapi kalau dalam tiba masih mungkin lah. Tapi enggak apa pula tahu dalam tiba.
0: Entah pokok durian tu dekat dengan perigi. Akhirnya orang nak ngambil payah ya pakai timba. Atau
1: gitu.
0: Untuk ngangkut dia tu pakai timba. Mana tahu tangkai dia lah patah. Letak dalam timba. Jadi nah, jadi sungguh tinggi sungguh pohon kenanga. Tumbuhnya pula di tanah lembap. Kalau itu yang Cik Maria tanya, saya cuba jawab. Sambil nunggu Pak Mansur jawab.
1: Cik Maria, dengarkan saya jawab nih. Dalam timba buah durian. Sambil pantun jual sarapan. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan, jangan hianati perjuangan pahlawan.
0: Jadi saya pula jawab juga ya. Apa nih yang tentang Hari Kemerdekaan ya? Naik sampan ke Pulau Penyengat.
1: Man, pakai sampan pom-pom sekarang.
0: Nak cuba naik sampan pula.
1: Pom-pom lah. Naik sampan lah, boleh lah. Mungkin ada lah ya, naik sampan. Ya.
0: Naik sampan ke Pulau Penyengat. Berbekal bubur. Naik bubur pula. Kerana naik sampan kan jauh Pak. Jadi berbekal bubur. Dan berbekal bubur juga durian. Durian bawa juga. Adapun Hari Kemerdekaan yang perlu kita buat, banyak bersyukur dan banyakkan kebaikan. Jadi itu ya Cik Maria ya, kita bersyukur seperti apapun kita sudah merdeka. Artinya tidak ada penjajah yang seperti zaman dulu lagi. Kita sudah leluasa hari ini dapat bekerja, menuntut ilmu. Dan kemudian selain bersyukur dengan berbagai cara kita bersyukur kepada Allah, kita juga memperbanyak kebaikan. Artinya hal-hal yang bermanfaat kita buat.
1: Ini Cik Maria, Cik Maria, saya nak jawab
2: saya
1: lagi pantun.
2: Ada lagi satu pantun.
0: Ya sila.
1: Yalah.
0: Masih pantun ada.
1: Pantun lagi saya jawab dia. Sila.
2: Susun daun letak di leka.
0: Leka dia.
2: Lalu disiat.
0: Disiat tahu tu Pak Mansur?
1: Tahu lah, sobek. Dirobek. Leka pun. Mula saya susun daun letak di leka.
2: 20 tahun kita merdeka. Mengapa rakyat belum sejahtera? Saya kadang-kadang nak merasakan merdeka. Saya macam belum merdeka lagi.
0: Main merdeka pernah tak?
1: Tapi main tali merdeka tu pernah.
0: Itu pemain tradisional juga ya.
2: Saya rasa belum merdeka lah.
1: Apa?
2: Jadi yang gitulah.
0: Belum merdeka menurut dia.
2: Sila tolong jawablah ya. Pantun yang saya jual ni saya nak dengar.
0: Terima kasih ya Cik Maria. Jadi
2: saya.
1: Dengarlah dulu. Kami nak jawab pantun. Cik Laila jawabnya.
0: Jadi yang ditanya dia mengapa rakyat belum sejahtera ya.
1: Bertahun-tahun kita merdeka.
0: Jadi sebenarnya banyak faktornya Pak Masri ya. Mengapa belum sejahtera? Kemudian jadi kita jawab aja. Tadi kata dia daun pisang daun disiat letak di separa ya. Daun disiat letak di para.
1: Apa tu?
0: Disiat tu kalau kita daun pisang tu kan kita siat. Tapi betul lah, sama lah bahasa Melayu. Daun disiat letak di para. Di tengah para pasang pelita. Kalau terasa rakyat belum sejahtera, ini kerana pembangunan belum merata. Mungkin ada sebagian sudah, sebagian masih kurang. Sebagian kalangan dah sejahtera sendiri. Ada yang lain belum. Itu pandangan saya. Walaupun banyak

0: faktor lainnya sih lo.
1: Ya, saya jalan. Oh, Cik Maria, dengarkan ya. Ya. Halo. Halo. Cik Maria, masih on.
0: Hah? Dia sampai berjual.
1: Oh, sampai berjual. Tapi dengar.
0: Apa
1: ya.
0: Jawab aja. Nah.
1: Ya, hari merdeka kita gembira. Anak kecil berlari-lari. Terima kasih, Zain. Eh, belum selesai, terima kasih.
0: Ada yang belanja.
1: Oh, ada belanja. Hari kemerdekaan kita gembira. Anak-anak riang berlari. Kenapa rakyat belum sejahtera? Karena duit rakyat banyak dicuri. Nah, itu. Nah,
0: itu bahaya ya.
1: Tapi yang kapan sama siapa ya? Kelas saya.
0: Jadi luar biasa Cik Maria ni, walaupun dia dalam keadaan sibuk berjual, tapi sempat dia ni berpantun. Sebenarnya barang-barang yang dia jual itu boleh dia jadikan bahan untuk sampiran, bahkan untuk isi. Ya, jadi banyak cara.
1: Kita lihat saja.
0: Ya, sebelum kita menjawab lagi saya. Tentang Cik Rahmat tadi ya.
1: Ada apa tentang Cik Rahmat tadi?
0: Dia masih menantu tadi.
1: Oh iya.
0: Belum selesai
1: kita. Yalah, kita lihat
0: kita berhibur dulu ya.
1: Nanti kita sambung. Ya.
2: Pandang. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang, orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami. CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
2: Pandawa Radio.

0: Mitra Pandawa, dimanapun saja berada, bertemu kembali kita nyambung pada season terakhir di Watan Serumpun, Wadah Tuan dan Puan, Sembang Seru melalui Pantun. Bersama saya Mas Tur Tahir dan Bu Laila. Ya, silakan Tuan dan Puan, ada tadi pantun yang harus kita balas Bu Laila.
1: Cik Laila. Oh iya, tadi sudah juga Pak Master balas ya, tentang Cik Rahmat tadi ya.
0: Rahmat mencari tadi menantu.
1: Nah, jadi memang susah-susah mudah ya Pak Master ya. Sehingga mungkin kalau saya nak jawab pun ya Cik Rahmat ya. Kuih satu namanya Juadah. Kalau kita nyebut biasa putu kacang Pak ya.
0: Oh, putu kacang itu ya, kuih satu.
1: Kuih satu, kuih satu namanya Juadah. Rasa sedap, manis rasanya. Ya, jadi kalau dimakan tuh sedap, manis pula rasanya. Pilih menantu susah-susah mudah. Tapi tengoklah adab dan akhlaknya.
0: Oh gitu. Susah atau mudah betulnya?
1: Ya, sebab nengok manusia tu kan di luar dari kita memandang seperti apa. Ya, kenyataannya seperti apa. Jadi memang makanya adab dalam Islam itu cukup apa ya? Cukup lengkap sebenarnya Pak ya. Jadi ketika diminta untuk menilai seseorang, maka lihatlah siapa kawan dekatnya ya. Kemudian untuk memilih pasangan itu kan yang tadi yang Pak Masud jawab tadi, agama ya. Walaupun disuruh lihat cantiknya, kemudian disuruh juga lihat keturunannya, disuruh lihat apa lagi satu Pak ya, kekayaannya ya, agama. Tapi keempat-empat ini kalau tak dapat, maka agamalah. Berarti begitu pentingnya agama, yang di agama itu juga lah kita bisa mendapatkan akhlak, mendapatkan adab yang baik dari seseorang yang beragama tersebut.
0: Jadi kalau pilih menantu itu nanti mengajarkan tempat satu, orang pilih kan cantiknya, terus karena
1: keturunannya,
0: keturunannya, keturunan itu bangsawan atau apa.
1: Terus orang baik lah ya.
0: Nah, yang ketiga hartanya, tempat, agamanya. Sandarkanlah kepada yang keempat nih, ke agama. Kalau yang lain
1: empat bagus lagi. Karena ketika memilih yang satu dari segi kecantikan, tapi agamanya tidak memadai, bisa merusak diri dia sendiri maupun orang yang memilih dia ya. Tapi ketika agama yang utama, insya Allah yang lain yang itu bisa didapat dan bisa dipertahankan.
0: Inilah, ini pantunnya begini kalau begitu. Gadis Melayu memakai kebaya, cantik pula berkerudung coklat. Kalau pilih menantu hanya karena kaya, belum tentu bahagia dunia dan akhirat.
1: Masya Allah. Ya, ini betul-betul mudah-mudahan jadi panduan nih untuk anak muda kita ya. Tidak memandang dari segi fisik semata ya, tapi bagaimana akhlak adabnya. Nah, bagaimana kita Pak Masud?
0: Masih ada? Yang tak ada.
1: Ya, waktu kita pun sudah hampir sampai ya untuk berakhir.
0: Oh, tak ada lagi pantun ya. Mungkin dah tak ada yang jual. Kenalah laku semua dibeli kan. Walaupun harganya mahal-mahal, kita beli juga kan.
1: Ya, terima kasih ya kepada yang berpantun tadi. Ada Cik Nurayati, Cik Rahmat. Kemudian Cik Maria dan tadi anak kita Fatika.
0: Fatika. Ya. Saya ingat anak Abu Talib itu bukan Fatika nama, Fahita. Beda sikit namanya. Anak Abu Talib yang pernah mau dilamar oleh Nabi Muhammad, tapi ternyata dia dilamar oleh orang lain dan dijodohkan. Fahita. Sejarahnya memang tidak begitu banyak yang mencatatnya.
1: Tapi itu juga sebuah pelajaran ya, bahwa kalau sudah dipinang oleh orang lain, tidak boleh pula ya. Itu biasanya semua kisah yang terjadi itu di zaman Rasulullah menggambarkan pelajaran yang harus kita contoh ya.
0: Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad belum jadi rasul, tapi tradisi itu memang sudah menjadi dilem
1: apa. Terbiasa ya.
0: Sebelum dengan Siti Khadijah itu ya. Itu tuan dan puan sekalian, kalau memang tak ada kita berundur. Semangat tetap di hari kemerdekaan ini, walaupun rakyat belum sejahtera, kita doakan semoga pemimpinnya tetap amanat, bukanlah pemimpin yang khianat. Karena rakyat ini lama sudah kita merdeka, tapi kata Cik Maria belum juga sejahtera. Ya,
1: karena masih makan kerupuk okay. Setiap hari kemerdekaan tuh, Pak.
0: Bagusnya makan, belilah sarapan Bu Maria itu kan. Ya,
1: jangan makan kerupuk aja lombanya ya. Tapi lomba yang macam mana yang dapat menguatkan semangat. Apalagi saya tengok makan kerupuk ini anak-anak tuh terbiasa berdiri, Pak Mansur. Tapi ada sebagian tempat yang dibuat ada kursi, tak ada kursi. Jadi anak terbiasa makannya duduk. Nah, jadi mudah-mudahan semakin tua usia negara kita, semakin memberikan banyak manfaat ya untuk rakyat. Tadi yang diharapkan oleh Bu Maria tadi. Namun kita walaupun kondisi seperti apapun, kita tetap bersyukur pada Allah dan kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan ini akan mendatangkan pula senantiasa kebaikan-kebaikan lain yang bertambah ya, kebaikan itu jadi bertambah. Jadi kita capai keberkahan sebenarnya. Karena kesejahteraan, kemakmuran itu akan diperoleh jika diperoleh keberkahan ya, gitu ya Pak Mansur ya. Bila negeri kita ini berkah, negara kita berkah, maka akan kita dapatkanlah rizki, ya, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, begitu juga yang sia-sia itu kita kurangi. Saya begitu tertarik ini tadi ya dengan luahan dari Maria tadi ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemudahan segala urusan.
0: Ya, di akhir ini saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Nah, dari Bintan ke Malaka. Lima sekawan dengan hang tua. Ya, jadi hang tua kan ada lima sekawan dia. Dia dari Bintan dia merantau ke Malaka. Ya. Jadi dari Bintan ke Malaka itulah kisah lima sekawan hang tua. Ya. Bertahun-tahun kita merdeka. Semoga negeri ini bertambah berkah. Ya, amin.
1: Amin.
0: Demikian tuan dan puan sekalian di Watan Serumpun pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya cukup sekian. Bu Bella, ada yang ingin sampaikan?
1: Iya, sekedar ini ya, mengajak kembali kita terus bersama-sama untuk melestarikan budaya kita melalui Watan Serumpun. Pergi ke kampung. Pergi ke kampung di tengah hari. Perginya pula menaik sampan.
0: Yeah.
1: Watan Serumpun kami akhiri sampai bertemu di pekan depan insyaallah yeah. Ya.
0: Amin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati, tapak sejarah tanah Melayu, megah berdiri si Indri Sakti.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kau nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah, betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Jangan budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah
5: saat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Aceng.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti
2: balik.

0: Sí, tenang, yo. Gue coba jelasin dulu. Tenang.
1: Jelasin apa, tenang?
0: Oh iya, tenang. Gue coba jelasin dulu. Yo.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
0: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
1: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika berwudu. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salat kita tidak diterima jika kita salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat kecuali dengan thaharah. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah dalil mengenai wajibnya thaharah untuk salat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa thaharah merupakan syarat sah salat. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Salah satu cara thaharah adalah dengan berwudu. Dikarenakan pentingnya wudu, maka perlu bagi kita mengetahui tentang tata cara wudu yang benar dan memperhatikan hal-hal yang penting ketika berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tata cara berwudu secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara wudu yang lebih khusus telah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim berikut ini. Dari Humran, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian Utsman berwudu. Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah pendengar, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, yakni ucapan bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur atau madmadah, dan air dimasukkan juga ke dalam hidung, yakni istinsyak secara sekaligus. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini pun dilakukan 3 kali. Ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan langsung membersihkan telinga. Hal ini karena dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara membasuh kepala secara lengkapnya adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu diletakkan di dahi. Kemudian kedua telapak tangan yang ditarik sampai ke tengkuk. Kemudian kedua telapak tangan yang ditarik kembali hingga kepala bagian depan atau dahi. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Tata cara wudu yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Pendengar, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya adalah pertama, niat berwudu cukup dalam hati. Yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu keinginan, dan al-iradatu, yaitu kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan tidaklah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula, tidak seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Tidak pula, terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sekaligus melalui 1 cidukan tangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan 1 cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan, dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Nah, itulah pendengar, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dilakukan secara bersamaan atau dengan sekali cidukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah membasuh kepala cukup sekali. Pendengar, yang lebih tepat dalam membasuh kepala adalah cukup sekali tanpa diulang. Untuk anggota wudu lain, bisa diulang. Namun, untuk kepala cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih kuat. Dan disekaliguskan dengan membasuh telinga, karena telinga adalah bagian dari kepala. Kemudian pendengar, dalam membasuh kepala, yang dibasuh bukan hanya ubun-ubun saja, tetapi seluruh kepala dibasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wamsahu biru'usikum," yang artinya basuhlah kepala kalian. Huruf ba dalam ayat ini adalah lil ilsaq, artinya melekatkan, dan bukan litab'id, yaitu menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat famsahu biwujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. Dua dalil tersebut masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa mengusap kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam bejana dari kuningan, kemudian beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, dan mengusap kepalanya dengan cara menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat sahih Ibnu Huzaimah dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau yakni Nabi mengusap seluruh kepalanya. Sedangkan untuk wanita, tata cara mengusap kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi boleh bagi wanita untuk membasuh jilbabnya saja. Jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan jilbabnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tata cara wudu dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami tata caranya yang sesuai dengan sunnah, amal salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hotel Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu

0: Turun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar. Sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai. Dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
3: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103.9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.